Felix Jackson ba ku loko niku vitana i alela yini kahle kahle ya irisimu ra kona rero n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka se rhangeni mi nyika risimu ri suka kahle ka selesele loko a ku ri hayi a hi nge hambani ya a hi fambeni ya kuma kahle risimu ra siku eka siku ra namuntlha xalati ekusuka kahle ka Ben Mayengani kumbexani valala va mina ekusuka kahle eka Simi the Pro hi famba kahle hi risimu ra mani 0608875942 valala va mina ekusuka kahle le eka Simi the Pro ira number 2 number 1 i xalati ekusuka kahle ka Benny Mayengani the president 0608875942 hi famba kahle hi risimu ra mani kampundwa